dan pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Semofangare.

0: kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: di Kota Daeng, sahabat budaya dari Yopi Latul ya, lagu klasik sahabat budaya yang masih enak orang dengarkan ya sampai saat ini. Dan pastinya lagu-lagu asik lainnya masih terhadirkan menghiasi rondengar sahabat budaya yang saat ini tengah menjalankan aktivitasnya ya. Dan selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja bergabung bersama dengan Perempat Ternate sahabat budaya. Semoga hari ini selalu dimudahkan segala urusannya ya. Di hari Jumat sahabat budaya pastinya juga pernah ataupun sahabat budaya menyiapkan ya untuk melaksanakan nantinya sholat Jumat bersama dengan keluarga tercintanya ya, baik sahabat budaya. Dan tadi memang sempat di HP ya jam begitu error ya. Jam error, pasti sahabat budaya juga mengalami tadi subuh ya. Jam HP-nya berubah ya, di beda sejam ya. Jadi ini berubahnya waktu Indonesia Tengah ya, ataupun Indonesia Tenggara gitu sahabat budaya. Jadi bedanya 1 jam. Nah sekarang sahabat budaya juga harus memperbaiki kembali ya untuk jamnya biar kembali normal ya. Karena banyak kejadian tadi subuh ya yang sempat membuat orang juga bingung. Ternyata tadi seperti cerita teman saya yang waktunya dialog di Pro 1 ya, katanya teman-teman di sini sudah siap-siap ya, untuk narasumbernya sudah datang dan teman saya WA ke pemandunya ya, hostnya, katanya di HP-nya baru jam 6 ya. Padahal sudah jam 7 sahabat budaya. Nah ini salah satu kejadian-kejadian yang sangat berkesan ya, namun garap lagi. Dan sahabat budaya juga pasti mengalami kejadian hal serupa di waktu subuh ya. Dan ini adalah momen yang paling momen yang lucu juga sahabat budaya kalau dipikir-pikir ya. Baik, dan pastinya Mama Indah juga mengalami hal serupa ya untuk subuh tadi. Katanya tadi subuh itu waktu sahur ya, itu waktu sahur ataupun tahajud ya, katanya masih jam 4 padahal sudah jam 5 ya. Baiklah sahabat budaya, dan torang hari ini masih ada beberapa informasi yang torang hadirkan ya. Ya, salah satunya evaluasi Sri Kandi dorong transformasi digital pemerintah Halteng, sahabat budaya. Yang mana pemerintah Kabupaten Halmahera Tengga, Maluku Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Tengga menggelar kegiatan evaluasi implementasi aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang disingkat jadi Sri Kandi ya. Sahabat budaya, kegiatan ini dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah serta perwakilan kecamatan sekabupaten Halmahera Tengga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah berbasis digital, dan ini juga meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan. Ya sahabat budaya, dan turut hadir sebagai narasumber sekaligus admin Sri Kandi Provinsi Maluku Utara Sehat ya, Suryani Eli. Dalam pemaparannya ia menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Halteng mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya sepanjang tahun 2025. Sahabat budaya, tingkat penggunaan aplikasi yang sebelumnya berada di angka sekitar 2,5% kini meningkat hingga mencapai 75% ya. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Halteng. Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halteng berharap seluruh OPD dapat semakin optimal dalam memanfaatkan aplikasi Sri Kandi guna meningkatkan efisiensi kerja pengelolaan arsip ya, serta kualitas pelayanan administrasi pemerintahan berbasis digital.
1: Intermezzo.
2: Cep, ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
2: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
2: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya.
1: Intermezzo.

Iraha.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Ya, sahabat budaya Sukordofu, dorang terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, terus harus akhiri kebersamaan di Kiraha pagi untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026 ya. Dan selanjutnya sahabat budaya akan ditemani rekan kami yang bertugas di Kiraha siang, ada Kak Sri Anugra ya. Sri Anugra ya akan bertemu sahabat budaya sampai nanti di jam 5 sore sahabat budaya. Dan nanti juga akan ada Karima ya, kalau sempat ke studio akan siaran 2 jam ke depan sahabat budaya. Jadi pastikan selalu bersama dengan torang di Perempat Ternate. Saya Taslim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabia Subajo.

guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kuburo saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kuburo saya dianggap keramat, eksistensi kuburo saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kubur saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kubur saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kubur saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, terima kasih Uni masih mendengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih terus dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, Sahabat Budaya, saat ini sudah pukul 10:24 waktu Indonesia Timur. Uni masih Batamang Torang di Kiraha pagi. Ya, Torang Batamang Uni sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Ari.

0: tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
0: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
0: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang orang kaya sudah.
1: Heh, stop it, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha dibancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, Torang ke informasi berikutnya masih Torang lansir dari laman rri.co.id. Tradisi Jokokoha atau injak tanah menyambut kehadiran Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman beserta istri saat tiba di Bandara Sultan Babula Ternate pada Jumat 22 Mei 2026 hari ini. Kehadiran Brigjen Arif di Kota Ternate disambut langsung Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah Forkompimda Provinsi dan Kota Ternate. Jokokoha ini merupakan salah satu upacara tradisional yang dilaksanakan untuk menyambut kehadiran tamu sebagai bentuk penghormatan selama melaksanakan tugas atau mengunjungi Provinsi Maluku Utara. Brigjen Arif dan rombongan tiba di Ternate menggunakan pesawat Garuda GA-648 pukul 6.44 waktu Indonesia Timur yang lepas landas dari Jakarta. Sementara Forkompimda Maluku Utara yang menjemput mulai dari Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun, dan Rem 152 Babula Ternate Brigjen TNI Eno Solehudin, Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani, Kepala BNN Maluku Utara Kombes Pol Taryono Raharja, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Sufari, dan Lanal Ternate Kolonel Laut Pelaut Gurtom Fartianto, Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai. Kemudian para pejabat utama Polda Maluku Utara dan seluruh Kapolres di Maluku Utara turut menjemput kedatangan Brigjen Pol Arif Budiman dan Nyonya Rini Arif. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram saat dikonfirmasi membenarkan perihal tersebut. Juru bicara Polda Maluku Utara menyatakan setelah tiba di Ternate, Kapolda akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan sebelum melaksanakan tugas di Maluku Kieraha. Nah, untuk diketahui, sahabat budaya, Brigjen Pol Arif Budiman menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara menggantikan Irjen Pol Waris Agono yang memasuki purna tugas tertanggal 7 Mei 2026 tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Sebelum ke Ternate, Brigjen Arif Budiman telah mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Mabes Polri bersama dengan beberapa Kapolda di Indonesia yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 18 Mei 2026.

0: Eh Gilang,
1: hah?
0: Ngana lihat tuh ayam toh?
1: Kenapa itu ayam?
0: Kenapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
1: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
0: 100 buat kamu.
1: Makasih.
2: Intermezzo.

Pali-pali, makanan tradisional khas Ternate dengan cita rasa yang unik. Pali-pali adalah hidangan asal Ternate yang terkenal sebagai salah satu hidangan khusus untuk para sultan di masa lampau. Konon, orang Ternate banyak berbondong-bondong datang ke keraton kesultanan ketika ada hajatan. Selain untuk melihat sultan, mereka juga ingin menikmati pali-pali. Sebab pali-pali merupakan makanan sakral yang selalu dinanti ketika acara khusus kesultanan. Pali-pali berbahan dasar beras yang dibungkus anyaman daun lontar, berbentuk lonjong mirip lontong.

0: Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pukul 11.16 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Torang pamit dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kieraha siang nanti akan ada Kak Asri yang akan batamanguni semua sampai sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.
1: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari berapa suku ini yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang empat suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Alsinto bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini. Dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Rahab.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Radio Rahab.
1: 95,1 perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, Kira Siang, ada saya Sri Anugrah, ditemani Tenis Studio dan Pak Dini juga, yang nanti bertemang dorang ya, sahabat budaya, dengan beragam program di Kira Siang, beragam informasi juga, lagu-lagu hiburan akan dihadirkan buat sahabat budaya di siang hari ini. Edisi siaran Jumat 22 Mei 2026.

0: Raha.
1: Wanita soleha adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita soleha adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita soleha adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita soleha adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita soleha penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 105,1 Perempat Ternate, suara budaya Kia Rahasa Budaya di pukul 12.38 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita mengikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Munawar Ternate.
1: Madar Rasulullah Ashhadu anna Muhammad محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba tibyanan likulli syai wa huda wa rahma wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menerangkan bahwa dianjurkan bagi yang ingin berkurban untuk tidak menjual sesuatu yang dia butuhkan. Bal yaktasid fi nafakatihi liyatamakka minha. Tapi berhemat dalam pengeluarannya agar dia mampu melaksanakan apa yang dia niatkan, yakni melaksanakan ibadah kurban. Dalam artian Ibnu Qudamah mengingatkan kita untuk tidak berkata, tunggu dulu sampai kaya baru kita berkurban. Tunggu dulu sampai banyak uang baru kita berkurban. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana kita berhemat. Bagaimana kita mengurangi pengeluaran. Mengurangi belanja barang yang tidak perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa man kana lahu sa'a wa lam yudah fala yakrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki wa lam yudah dan tapi dia tidak mau berkurban, fala yakrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ini ditujukan bukan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu, tetapi ditujukan kepada orang yang mampu tapi memilih untuk tidak mau berkurban. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri, kalau kita baca dalam sejarah Nabi dan para sahabatnya, kita akan melihat bagaimana semangatnya para sahabat dalam melaksanakan ibadah kurban. Para sahabat tidak menunggu kemewahan baru mereka melaksanakan ibadah kurban. Mereka berkurban bahkan dengan keterbatasan, bahkan ketika mereka dalam keadaan paceklik, ekonomi sulit, mereka tetap melaksanakan ibadah kurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan ibadah kurban setiap tahun itu mengkurbankan 2 ekor domba setiap tahunnya. Satu untuk dirinya dan keluarganya dan satu untuk umatnya yang tidak sempat melaksanakan ibadah kurban. Padahal kalau kita perhatikan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, beliau tidur saja beralaskan tikar yang kasar. Yang sampai-sampai ketika beliau bangun dari tidurnya, bekas anyamnya itu masih berbekas di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari yang namanya kemewahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu nanti kaya dulu baru berkurban. Bahkan 1 domba yang beliau punya, beliau niatkan untuk yang tidak sempat melaksanakan ibadah kurban. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah kurban? Terlepas mengenai tentang kondisi ekonomi kita sekarang ini semakin mencekik. Tapi kalau kita berniatkan untuk melaksanakan ibadah kurban, semuanya pasti terjadi. Setidaknya yang pertama bahwa niat kami memang dari sekarang untuk melaksanakan ibadah kurban. Sisihkan 100 atau 200 ribu sebulan. Ini bukan bicara tentang kaya atau miskin, tapi ini bicara tentang prioritas. Yakinlah bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan kepadanya, jalan keluar baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak duga-duga, dari jalan yang tidak disangka-sangka untuknya. Dan yang kedua, bagaimana kita menempatkan program kurban kolektif seperti yang disediakan di beberapa titik termasuk di masjid ini, di Masjid Al Munawar tersedia program patungan kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tentunya ini adalah hal yang halal, yang sah dan lebih terjangkau untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
Ya Rasulullah, malana fiha? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Wahai Rasulullah, malana fiha? Apa pahala yang kami dapatkan dari melaksanakan ibadah kurban? Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanah. Pada setiap helai bulu terdapat satu kebaikan. Bayangkan, setiap helai bulu menjadi kebaikan bagi yang mereka yang melaksanakan ibadah kurban. Maka perhatikanlah banyaknya helai kurban, helai bulunya kurban yang kita kurbankan. Maka begitulah gambaran kebaikan pahala yang kita dapatkan dari ibadah kurban itu. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang senantiasa harus kita pahami, yang harus senantiasa kita sadari bahwasanya satu ekor kambing yang disembelih dengan ikhlas oleh seseorang yang hidup pas-pasan itu lebih baik, itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan satu ekor sapi yang mewah, yang mahal, yang disembelih oleh orang yang riya dan pamer. Dalam artian, sejatinya yang Allah timbang bukan harganya, bukan bobot dari hewan kurban kita, tetapi lebih pada ketulusan kita, niat kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Olehnya itu, mari perbaiki niat kita, luruskan niat kita lillahi ta'ala semata. Mengakhiri khutbah ini, jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bulatkan tekad kita. Jangan biarkan kalimat nanti kalau kaya baru berkurban menunda kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang. Mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan rezeki untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati untuk kita, kekuatan tekad untuk mewujudkan niat kurban kita lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikr hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. السلام عليكم.

0: والسلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إليه ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Munawar Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi, Bung Ratno beserta saya Aryat Yupara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kirahasa. Budaya di pukul 13.31 waktu Indonesia Timur. Masih di Kira Siang juga ya, di siang hari ini Kira Siang juga dihadirkan buat Sapa Budaya sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya siarannya Perempat juga Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: Hembusan pantai yang berada di titik 0 Katulistiwa Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai keunikan dan keindahan tersendiri. Selain pantai Pulau Guraici yang sudah dikenal, ada juga pantai Langkera yang tak kalah indahnya. Pantai Langkera bisa menjadi pilihan untuk pencinta wisata bahari yang sedang mencari tempat liburan bersama keluarga. Pantai Langkera cocok untuk dijadikan destinasi liburan karena memiliki pasir berwarna putih dan air laut berwarna biru toska yang memanjakan mata. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bukit di sekelilingnya, berfoto, snorkeling, berenang, ataupun diving. Faras, salah satu pengunjung asal Halmahera Tengah pun menuturkan demikian. Berada di pantai ini menurutnya menjadikan ia dan rekan-rekannya yang berkunjung merasa aman dan nyaman. Apalagi selama sepekan mereka disibukkan dengan bermacam-macam kerjaan.
1: Saya nih, teman-teman kerja seringkali di pantai ini pas waktu libur gitu. Pantai ini punya karakter ombak yang tenang, terus di pantai juga panjang, bisa lebih dewasa menikmati pemandangan alam yang masih alami di sini.
0: Pantai Langkera atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Pasir Putih termasuk tempat wisata populer di kalangan warga setempat meskipun belum tersentuh oleh pemerintah. Pantai ini memiliki karakter ombak yang tenang dan garis pantai yang panjang sehingga membuat pengunjung lebih leluasa menikmati pemandangan alam yang natural. Ombaknya juga cukup tenang sehingga cocok untuk berenang.
1: Di pantai ini ombaknya lebih tenang kalau dibandingkan lokasi yang lain.
0: Pantai Langkera berada di Dusun Pasir Putih, Desa Fafau, Kecamatan Kayua Barat. Untuk sampai di lokasi ini, wisatawan bisa berangkat dari Ternate dengan menumpangi kapal motor Padaidi dan Imelda 03 ke Pulau Muari Kayua Barat, tepatnya di pelabuhan Desa Busua dengan jarak tempuh sekitar 7 hingga 8 jam perjalanan. Sesampainya di Desa Busua, wisatawan bisa mengakses Pantai Langkera dengan cara menyewa perahu ketinting milik masyarakat. Reporter Davi Baba melaporkan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Sapa budaya, tradisi Joko Kaha atau Injak Tanah ini menjemput kehadiran Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman beserta istri saat tiba di Bandara Sultan Babula Ternate ya, Jumat hari ini 22 Mei 2026. Kehadiran Brigjen Arief di Kota Ternate juga dijemput langsung Wakil Gubernur Sarbini Sehe dan sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah, provinsi, dan juga Kota Ternate Sapa Budaya. Joko Kaha juga merupakan salah satu upacara tradisional yang dilaksanakan untuk menyambut kehadiran tamu sebagai bentuk penghormatan ya selama melaksanakan tugas atau mengunjungi Provinsi Maluku Utara. Brigjen Arief dan juga rombongan tiba di Ternate menggunakan pesawat Garuda ya, tiba di pukul 6.44 waktu Indonesia Timur yang lepas landas dari Jakarta. Sementara Forkopimda Maluku Utara menyebut mulai dari Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbini Sehe, Sekda Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir, Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Steven M. Napiun ya, dan Rem 152 Babula Ternate, dan juga Kepala Basarnas Ternate, Kepala BNN Maluku Utara Kombes Pol Taryono Raharja, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan juga ya Sapa Budaya Ketua DPRD Maluku Utara. Kemudian ada juga para pejabat utama Polda Maluku Utara dan seluruh Kapolres di Maluku Utara, turut juga kedatangan Brigjen Pol Arief Budiman dan juga Nyonya Rini Arief Sapa Budaya. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wayu Istanto saat dikonfirmasi juga membenarkan hal tersebut. Juru bicara Polda Maluku Utara menyatakan setelah tiba di Ternate, Kapolda juga akan melaksanakan pelepasan rangkaian kegiatan sebelum melaksanakan tugas di Maluku Kieraha. Dan juga ya Sapa Budaya, sebelum ke Ternate, Brigjen Arief Budiman telah mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Mabes Polri bersama juga dengan beberapa Kapolda di Indonesia yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 18 Mei 2026 lalu, Sapa Budaya. Demikian informasi di siang hari ini Sapa Budaya, dilansir juga dari laman rri.co.id.

Kiraha. Ragam tradisi Nusantara.

0: Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Suara Budaya Kiraha.

0: Kiraha.
1: Ya tuh, mikir apa ngambil kita petana?
2: Itu kita petana, Kong.
3: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
4: Me sopik itu dia berarti mandi terada.
3: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
5: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
3: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
5: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
3: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
5: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopi. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiara Hasa. Budaya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita bergabung dengan Perempat Jakarta ya, di hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.
2: Mansari pada Kamis kemarin, Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, sering meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu, ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Pak.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
4: Kabare sae.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Kabare sae.
1: Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
4: Mungkin
1: bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
4: Sebentar ya, Pak Lia ya. Ini baru di handle sama.
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510, dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812112498. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
4: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya? Suaranya
2: belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
1: Oke.
4: Halo, di sini sudah halo, masuk kok, Lia?
1: Iya. Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Masih mute itu.
4: Okay. Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
4: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
4: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
4: Iya, masih delay dan double.
1: Betul. Oke, baik. Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta terkait dengan audio hari ini, karena emang suaranya double.
2: Cek kembali ya di RRI Surakarta terkait
1: sekali lagi buat para pendengar yang ingin bergabung seputaran tema kita hari ini antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Nanti bisa kita tanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini, ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
4: Oke.
1: Okay. Ada. Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta hari ini terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
4: Coba tes
1: dicoba.
4: Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta hari ini terkait dengan kendala teknis.
4: Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan
4: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya. Jakarta.
2: terkait dengan. Kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
2: okay, ya.
4: Okay, baik.
2: Ya, buat pendengar kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan

0: dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Rangga Dipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini? Apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 089544 dan di 02716381145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir, Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining. Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya. Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta. Juga para pendengar Pro4 RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Seperti itu. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada proses yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya. Kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Mm-mm. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, mm-mm, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, mm-mm, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu, okay, untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu, niat resmi. Niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini panglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya misalnya dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung paningset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan. Kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ditali, kalau orang Jawa digondeli.
2: Ditandai gitu gondeli, ya, Kanjeng ya.
3: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, proforma, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya. Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
2: Tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Sino, Mpok Lia. Barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
1: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng. Saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
3: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
1: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya pakem pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang ya Kanjeng ya, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu, apakah udah melalui pergeseran zaman? Dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah gak apa-apa nih gak kayak gitu gitu?
3: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian lamaran seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk apa namanya, untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu kemudian memberikan perlengkapan paningset. Artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
1: Matur nuwun.
3: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
1: Betul.
3: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
2: makna filosofinya ya.
1: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0-08952-0895244 atau di 0271-638-145.
1: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini. Okay.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang sahabat budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Jakarta.
1: Mm-mm.
3: Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Mm-hmm.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa perempat dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Mm-hmm. Selamat siang.
3: Ya, tentang lamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem lamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya. Contoh kayak saya orang Sulawesi tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Gak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab ya, kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cek Gu. Alhamdulillah sehat, Cek Gu.
5: Alhamdulillah, iya. Sehat ya. Semalam, siang ini Suara Budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya ini Pak Jadi ya, Pak Jadi Irma ya, betul ya Mbak Nining ya. Siapa kabare? Ape-ape pagi ya. Ape-ape saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki lho. Dikerubutin wedo dua. King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya. Assalamualaikum.
1: Yeah, Suseno. Oke.
5: Okay. Salam kenal dengan Ria itu Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Gu. Cik Guri ya di Jakarta Selatan ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangningset antara kepakem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak nih. Dalam tradisi pernikahan adat suara kata ini pengamaran atau amaran ya, dan pangiset atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat, begitu ya King Suseno ya. Nah, jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya tahapan bentuk acara pengamat, pergeseran zaman, nah isi barang pengikat atau pangningset begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini, dengan apa tuh ya nilai yang berubah nih, faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya, terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu, apalagi kan Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Sasena sama Mbak Polia. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Susena mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan. Penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan. Di situ ada juru bicaranya. Kemudian juga membawa saksi dua. Nah, ini logisnya. Jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomis dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paling set juga di supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal secara
1: gitu
4: formal
1: ya,
4: diserahkan seperti itu. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya.
4: Ya, mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya, perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setakin. Setakin itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin pihak wanita, bukan belum ada istilah pengantin pihak wanita yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset. Ya, untuk mengikat tadi bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis, ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruhayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulyan sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Rasa yang artinya rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti koyo lumahlan kurepe yen ginike podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha piningit, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan,
2: melalui simbol-simbol.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong
4: nasi putih yang dibuat bulatan. Ya, golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukup. Atau di keraton pun, walaupun putra sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini.
6: Iya, harusnya 3 jam.
1: Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
6: Terima kasih Mbak Lia.
1: Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.
7: Di Sinusantara.

Baik, sahabat budaya, balik lagi di Perempat Ternate di sore hari ini masih bersama dengan saya Sri Anugrah ya. Tadi juga kita sudah ikuti suara budaya Nusantara juga, sahabat budaya. Dan masih ada 1 jam lagi Sri bakal bertemu sahabat budaya di sore hari ini sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Torang Badangdut.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Torang Badangdut.

0: 95,1 Pramaterna Hati, suara budaya Kiraha. Di sore hari ini, Sapa Budaya masih di Toro Medangdu juga ya. Bisa bergabung juga di line teleponnya Prampat, dan juga bisa chatting juga di WhatsAppnya Prampat di 0853-9853-3951.
1: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
2: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penyama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau somaso judi, pesta akan jadi duka.
1: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
2: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
1: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
2: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
3: Bauni boleh, judi jangan.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Torang Badangdut.

104.4 Ternate Suara Budaya Kiara Adi. Terang pada ini sore hari ini Sapa Budaya. Tentunya siarannya Prampa juga Sapa Budaya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga boleh Sapa Budaya langsung saja ke www.radio.co.id. Di Terang pada ini Sapa Budaya sering masih hadirkan sampai di pukul 16.55 ya waktu Indonesia Timur. Jadi buat yang tersempat bergabung di line telepon bisa juga chat di WhatsApp-nya Prompat 0853 9853 3951.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Torang Badangdut.

105,1 perempat Ternate Suara Budaya Kiraha di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, saatnya untuk Sri BTP dulu ya dari Torama Dangdut di sore hari ini. BTP juga dari Rondengar Sahabat Budaya di sore hari ini. Nanti di Kiraha Malam setelah Warta Sore jam 6 sore ada Bunga Toy yang nanti berteman dorang ya dari jam 6 sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah dan di studio Empok Dini Torama TV ya, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: karong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Orang Badang, Dut.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi?
2: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
3: Torang Badangdut.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Jangan

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
5: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

lengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2020.

pertama, saudara.

0: Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang. Selain faktor global, Handi menjelaskan terdapat sejumlah faktor domestik yang bersifat musiman dan turut meningkatkan kebutuhan valuta asing di dalam negeri.
1: Peningkatan dari sisi tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian juga hal ini menyebabkan tadi ada beberapa harga minyak dunia juga mengalami peningkatan. Tentunya beberapa tekanan-tekanan yang terjadi dari sisi eksternal, kemudian juga di domestik saat ini juga ada faktor musiman seperti ada pembayaran terkait dengan repatriasi dividen, kemudian pembayaran utang luar negeri, dan juga saat ini juga musim haji juga, sehingga kebutuhan dolar juga meningkat, sehingga ini juga menyebabkan pelemahan rupiah. Namun demikian, kami dari Bank Indonesia terus melakukan berbagai macam upaya stabilisasi nilai rupiah, melakukan intervensi baik di pasar NDF, pasar spot, dan juga di NDF, kemudian juga melakukan upaya untuk meningkatkan dari suku bunga dari SRBI sendiri untuk dapat memperkuat aliran modal masuk.
0: Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi di Maluku Utara, Handi menilai pengaruhnya masih relatif kecil. Hal itu karena komoditas penyumbang inflasi di daerah ini mayoritas bukan berasal dari barang impor.
1: Berdampak terkait dengan inflasi secara langsung sepertinya tidak gitu ya, karena kita biasanya pelemahan terkait dengan nilai tukar itu berdampak ketika kita banyak imported inflation atau kita banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita beli dari luar gitu. Tapi untuk kebutuhan yang dikonsumsi untuk inflasi sendiri saat ini juga masih minim sih untuk impor ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang berasal dari impor.
0: Senada diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad. Ia menambahkan pihaknya masih terus mencermati pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap inflasi di Maluku Utara. Meski demikian, inflasi di tingkat nasional maupun daerah dinilai masih relatif terkendali. Davi Baba melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, warga Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menyuarakan keluhan terkait banjir yang terus terjadi di wilayah RT 4 dan RT 5 setiap musim hujan. Kita ikuti laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Langsung ke lapangan, melihat masalah, mudah-mudahan cepat menemukan titik persoalan dan solusinya.
4: Masyarakat Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate terus berharap adanya solusi konkret terhadap persoalan banjir yang telah lama mereka alami. Setiap hujan deras mengguyur Kota Ternate, wilayah RT 4 dan RT 5 dipastikan tergenang air. Kondisi itu kembali disampaikan warga kepada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mahmud Esa, saat kegiatan reses di kantor lurah pada 15 Mei lalu. Dua hari setelah reses berlangsung, banjir kembali melanda kawasan tersebut. Mendapat laporan dari Lurah Akehuda, Mahmud Esa langsung turun menemui warga dan melihat kondisi di lapangan. Melihat dampak langsung yang dirasakan masyarakat, Mahmud kemudian berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku Utara untuk melakukan penanganan. Pada Jumat pagi, ia bersama tim BPS melakukan survei, pengukuran awal, serta identifikasi penyebab banjir dan langkah penanganan jangka panjang. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara itu mengatakan, warga sudah terlalu lama menjadi langganan banjir, sementara berbagai peninjauan sebelumnya belum menghasilkan solusi nyata. Karena itu, ia meminta penanganan serius dan cepat agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
3: Harapan saya dengan adanya survei langsung ke lapangan, melihat masalah, mudah-mudahan cepat menemukan titik persoalan dan solusinya, sehingga keluarga RT 04 dan 5 di Kelurahan Akehuda ini tidak menjadi langganan banjir lagi di setiap musim hujan.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksana BPS Maluku Utara Jaintal mengatakan, peninjauan yang dilakukan merupakan tahap identifikasi awal terhadap penyebab genangan di sejumlah titik di Kelurahan Akehuda. Menurut Jaintal, secara visual saluran air di kawasan tersebut sebenarnya memiliki dimensi yang cukup besar. Namun, tim masih perlu melakukan pengukuran dan analisa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama banjir tetap terjadi.
5: Jadi banjir, nah ini yang masih kami identifikasi dengan menurunkan teman-teman dari BWS untuk melakukan pengukuran awal, sehingga ketika selesai nanti kira-kira kami menganalisa kira-kira kenapa daerah di RT di Kelurahan Akehuda bisa terdampak gitu.
4: Di lokasi yang sama, Lurah Akehuda, Farida Saleh menjelaskan, Banjir diduga dipengaruhi perubahan aliran drainase sejak pembangunan runway Bandara Sultan Babula Ternate dan perubahan jalur saluran air sejak beberapa tahun terakhir. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa yang dinilai responsif terhadap keluhan masyarakat. Warga Akeh Huda berharap hasil identifikasi balai wilayah Sungai Maluku Utara dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan konkret, sehingga banjir tahunan di Kelurahan Akeh Huda tidak lagi terjadi pada musim hujan mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari dunia pendidikan. Saudara, UKM Seni Campozola Fakultas Hukum Universitas Hairun menggelar Campozola Fest 2026 di pelataran Benteng Oranye. Festival kreativitas mahasiswa tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
6: Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di UKM Seni Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate.
7: Campozola Fest 2026 yang digelar UMKM Seni dari Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Ternate karena dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus media promosi kampus. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli mengatakan, Campozola Fest menjadi contoh kolaborasi positif antara mahasiswa, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menghidupkan ruang publik serta mendorong ekonomi kreatif.
6: Kalau hajat yang kita gelar di benteng ini dan di mana saja, memang kalau ada UMKM-nya, ini artinya bahwa semangat spirit dari sebuah aktivitas hajat festival yang dilakukan pada malam hari ini sudah mampu paling tidak membuat satu event yang dukungannya juga kepada UMKM yang ada di kampus maupun yang ada di Kota Ternate.
7: Ia berharap Campozola Fest dapat menjadi agenda tahunan dan masuk dalam kalender event Universitas Hairun. Bahkan mendorong agar seluruh fakultas di Unhair dapat berkolaborasi menggelar festival yang lebih besar dan spektakuler pada masa mendatang.
6: Insya Allah ini menjadi satu rangkaian kalender event bagi Universitas Hairun Ternate. Kalau hari ini baru Fakultas Hukum, maka saya berharap coba sekali-sekali mainnya festival gabung antara seluruh fakultas yang ada di Universitas Hairun Ternate, kemudian bisa menggelar yang lebih spektakuler.
7: Rijal menilai Campozola Fest 2026 memiliki 4 poin penting, yakni sebagai wadah penyalur bakat mahasiswa, media promosi institusi kampus, penggerak ekonomi melalui keterlibatan pelaku UMKM, serta ruang kolaborasi antara komunitas. Reporter Sofian Togubu melaporkan.
2: Saudara, Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden U10 dan U12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoi. Kelurahan Tugu Waji, selengkapnya kita ikuti laporan Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
8: Pemirsa di mana saja Anda berada, Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden umur 10 dan umur 12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoi, Kelurahan Tugu Waji. Ketua Asosiasi Kota PSSI Kota Tidore Kepulauan Ardiansyah Fauji mengatakan, panitia saat ini terus memantaukan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan pembukaan, venue pertandingan, serta perangkat pendukung lainnya. Ia menjelaskan, pelaksanaan turnamen direncanakan dimulai pada 10 Juni 2026. Panitia lokal juga telah menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran pertandingan. Selain itu, panitia berencana menghadirkan ketua PSSI pada seremoni pembukaan. Menurut Ardiansyah Fauji, surat undangan telah dikirimkan kepada PSSI Pusat dan saat ini masih menunggu konfirmasi dari PSSI Pusat. Ia menambahkan, panitia menyiapkan dua lokasi berbeda untuk pelaksanaan kegiatan. Acara pembukaan direncanakan berlangsung di lapangan Kelurahan Tomagoba, sedangkan seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Marimoi. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Jikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya, Zik, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 22 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasule, Bani, Jeronga, Obi, Taliabu, GB, Oba, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi pada siang sore hari di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobelo, Ibu, Ilolo, Kao, Oba, Wasile, Maba, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih Prakirawan Jikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan des editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Assalamualaikum dan selamat sore Subah Jauh Sahabat Budaya di edisi siar hari Jumat 22 Mei 2026. Torang kembali baku dapat lagi di Kiraha Malam bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB Adrian Fernando. Torang kawal Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian program diawali Sekapur Sirih hadir hingga pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Habar dokasa Sahabat Budaya, harapan torang semoga Sahabat Budaya pe habar lahalah habato Sahabat Budaya dalam keadaan sehat dan tentu selalu bahagia bersama orang terkasih. Ya, Sahabat Budaya, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 18.25. Torang informasikan untuk ngoni terutama umat muslimin dan muslimat kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, kumandang azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. 95,1 FM Romba Ternate. Suara Budaya Kiraha. Ya, Sahabat Budaya, selanjutnya torang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ismail An-Nuri dengan surah Maryam, dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Subhanakallahuladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Saatnya orang ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Forum Paternate Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, program Sekapur Sirih torang masih hadirkan hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya deretan lagu-lagu enak, lagu-lagu manis ya dari Indonesia Timur khususnya Maluku Utara dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar sahabat budaya sembari yang lagi santai-santai, lagi berkumpul bersama keluarga maupun yang lagi menikmati makan malam ya. Baik, siaran Pro Ampa, sahabat juga bisa mendengarkan melalui 95,1 FM. Selain itu juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat yang belum punya aplikasinya bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro

Sahabat budaya masih di Sekapur Siri. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus mendengar Pro Ampa Ternate. Tentunya deretan lagu-lagu enak dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara masih menemani ataupun menghiasi ruang dengar sahabat budaya di kesempatan malam hari ini. Sahabat budaya, tradisi Joko KH atau Injak Tanah menyambut kehadiran Kapolda Maluku Utara Bapak Irjen Pol Arief Budiman beserta istri saat tiba di Bandara Sultan Babula Ternate Jumat 22 Mei 2026. Kehadiran Bapak Arief di Kota Ternate dijemput langsung Wakil Gubernur Bapak Sarbin Sehe dan sejumlah Forkopimda Provinsi dan Kota Ternate. Untuk diketahui, Joko KH merupakan salah satu upacara tradisional yang dilaksanakan untuk menyambut kehadiran tamu sebagai bentuk penghormatan selama melaksanakan tugas atau mengunjungi Provinsi Maluku Utara. Ya, sahabat budaya, Bapak Arief dan rombongan tiba di Ternate menggunakan pesawat Garuda. Ya, pesawat Garuda pukul 6.44 WIB yang lepas landas dari Jakarta. Sementara Forkopimda Maluku Utara yang menjemput mulai dari Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe, Sekda Malut Bapak Samsudin Abdul Qadir. Sahabat budaya, tentunya Wakapolda Maluku Utara Bapak Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Bapak Dandrem 152 Babula Ternate, Bapak Brigjen TNI Eno Solehudin, juga Kepala Basarnas Ternate Bapak Iwan Ramdhani juga menjemput Kapolda Maluku Utara. Ya, sahabat budaya, ya, juru bicara Polda Maluku Utara menyampaikan bahwa setelah tiba di Ternate, Kapolda akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan sebelum melaksanakan tugas di Maluku Geraha. Untuk diketahui, sahabat budaya, Bapak Brigjen Pol Arief Budiman menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara menggantikan Bapak Irjen Pol Waris Agono yang memasuki purna tugas berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 7 Mei 2026 tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Ya, sebelum ke Ternate, Bapak Arief Budiman

Kawan telah mengikuti kegiatan serah terima jabatan di Mabes Polri bersama dengan beberapa Kapolda di Indonesia yang dipimpin langsung Kapolri Bapak Jenderal Bapak Listio Sigit Prabowo ya pada 18 Mei 2026 lalu. Untuk informasi ini dan informasi lainnya sahabat bisa baca maupun update melalui rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 95,1 FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue abon.

0: Kiraha.
1: Ya, sahabat budaya, terutama umat muslimin dan muslimat, torang sampaikan selamat menantikan ibadah sholat isya. Dan tentunya torang informasikan kumandang azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.48 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.48 waktu Indonesia Timur.

95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.48. Selanjutnya torang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas

Perumpah Ternate, suara budaya kira khas sahabat budaya untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu show menunjukkan pukul 19.57 sahabat budaya. Orang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Jumat 22 Mei 2026. Saya atau Ramalan Batabea sahabat budaya, terima kasih syukur dafu atas atensinya. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Cah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha, melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dobu-dobu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil. Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Rompa Ternate, suara budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Adrian Fernando. Masih kawal sahabat budaya ya di Kiraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Subajong, sahabat budaya, kembali turang menyapa lagi untuk Ngoni yang dari tadi badengar Rompa Ternate maupun yang baru badengar ya. Selamat badengar, selamat datang di Rompa Ternate. Tentunya turang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Ya sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak, lagu-lagu manis malam hari ini dihadirkan untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya ya, sambil menikmati suasana ataupun waktu malam bersama keluarga maupun orang-orang tercinta yang lagi badengar di rumah sambil santai-santai, ataupun yang lagi keluar rumah ya, jalan-jalan sambil stay badengar Rompa melalui 95,1 FM. Kalaupun Ngoni yang bawa otok gitu ya. Baik sahabat, ragam informasi menarik juga saya berbagi. Tentunya saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin berbagi informasi maupun cerita, bisa gabung ya lewat telepon maupun WhatsApp. Ya tentunya sahabat budaya, untuk program paguyuban baca cerita ya, torang bakal hadirkan setiap hari Jumat pukul 20. Namun untuk hari ini belum bisa torang hadirkan. Di edisi berikutnya tentunya torang hadirkan bersama dengan paguyuban-paguyuban yang ada di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate.

Kabea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Kabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Kabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Kabea atau permisi sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Kabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Kabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu.

Ate suara budaya Kiraha dari Nina Kamana Cinta. Nah, lagu daerah Sunda Jawa Barat tentunya sahabat budaya. Kalau berbicara tentang Sunda ini tentunya tara lepas dari budaya maupun keseniannya yang sudah terkenal hingga internasional gitu ya sahabat budaya. Seperti wayang golek. Wayang merupakan salah satu budaya yang lekat di Indonesia gitu ya. Berbeda dengan wayang kulit pada umumnya, Sunda memiliki wayang golek yang biasanya terbuat dari kayu ya. Wayang tersebut dibentuk seperti suatu tokoh tertentu, misalnya cepot, dan terdapat kayu untuk menggerakkannya. Untuk menggerakkannya terutama dalam pementasan dibutuhkan pengendali wayang yang disebut dengan dalang gitu ya. Lalu juga ada tari jaipongan. Tarian khas Sunda ini berasal dari Karawang. Tarian tersebut diciptakan oleh Hasuanda di tahun 1976 dan merupakan tarian kombinasi. Hal ini dikarenakan tari jaipong merupakan pencampuran dari seni pencak silat dengan tari topeng banjek, ketuk tilu, bahkan wayang golek. Diringi oleh musik gamelan, degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, gong, dan iringan nyanyian sinden. Tarian jenis tersebut berkembang dengan sangat pesat gitu sahabat budaya. Baik, ya sahabat budaya, itu dia ya beberapa budaya maupun seni yang ada di tanah Sunda Jawa Barat sahabat budaya. Ngoni bisa berbagi informasi maupun cerita malam ini melalui telepon dan WhatsApp sahabat budaya. Saya aktifkan ya di 0853 9853 3951, juga di 0821 9526 6695, dan juga di 3126 518. Sahabat budaya juga bisa mampir ataupun bisa berkomentar ya lewat chat RRI Digital.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Nona andalan dari Juan Reza dan Cadel Oleona. So membawa orang ke pukul 20 lebih 58 Sapa Budaya. Ya, dan tentunya orang masih hadirkan ragam informasi menarik untuk Ngoni Sapa Budaya. Sekali lagi Ngoni juga bisa berbagi informasi maupun cerita melalui telepon maupun WhatsApp. Setelah kabar Kiraha pukul 21, saya kembali ya untuk hadirkan lagi informasi-informasi menarik maupun deretan lagu-lagu enak malam hari ini untuk menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya sambil santai-santai bersama keluarga maupun yang lagi beristirahat di rumah. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Ternate menggandeng TNI Kodim 1501 Ternate melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan dan alur air di belakang Rusunawa serta sepanjang kawasan Ruko Jatilan Kelurahan Gamalama Ternate Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Satgas Persampahan DLH Kota Ternate secara penuh dengan dukungan 3 unit armada truk pengangkut sampah. Aksi bersih lingkungan ini juga menjadi bagian dari rangkaian program Karya Bakti Jumat Bersih Kodim 1501 Ternate. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu sesuai instruksi yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah di tempat terlarang seperti saluran air, bantaran kali, maupun kali mati. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan melakukan pemilihan sampah secara mandiri demi lingkungan yang lebih baik. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden U10 dan U12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoy Kelurahan Tugu Waji. Ketua Askot PSSI Kota Tidore Ardiansyah Fauji mengatakan, panitia saat ini terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan pembukaan, venue pertandingan, serta perangkat pendukung lainnya. Ia juga menjelaskan pelaksanaan turnamen direncanakan dimulai pada 10 Juni 2026 mendatang. Panitia lokal juga telah menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran pertandingan. Selain itu, panitia berencana menghadirkan ketua PSSI pada seremoni pembukaan. Menurut Ardiansyah, surat undangan telah dikirim kepada PSSI pusat dan saat ini masih menunggu konfirmasi. Ardiansyah menambahkan panitia menyiapkan dua lokasi berbeda untuk pelaksanaan kegiatan. Acara pembukaan direncanakan berlangsung di lapangan Kelurahan Tomagoba, sedangkan seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Marimoy. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare marong Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate. Pangare karo pangare managimboi budaya ino ise prora RRI Ternate suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tu? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan beds tu mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tu, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tu?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara tarada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tu.
0: Ego nofu basa, sekarang tu kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang ni, kalau begitu kita boleh tak terjadi bertembak.
2: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik.

populasi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar Nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Rompa Ternate Suara Budaya Kiraha. Lagu dari Cidox dan Kelvin Fordatkosu ya, tide tentunya so dihadirkan spesial buat Ngoni, terutama orang Bacan ya, karena lagu Bacan kan ya Sapa Budaya. Kalau berbicara tentang Bacan, tentunya banyak sekali ya menyimpan wisata budaya, wisata sejarah maupun wisata alam gitu ya. Jadi salah satu wisata alam yang masih alami yaitu Pantai Omamoi, yang mana menghadirkan keindahan alami dengan air jernih memikat setiap pengunjung datang gitu ya. Pantai tersebut dikenal sebagai surga tersembunyi yang menawarkan pengalaman wisata alam laut dengan panorama menenangkan dan suasana damai Sapa Budaya. Jadi kalau Ngoni yang suka dengan aktivitas menyelam gitu ya, snorkeling maupun diving, barangkali Pantai Omamoi ini bisa menjadi pilihan ya untuk berwisata alam di Pulau Bacan Sapa Budaya. Ya, tentunya masih bersama Atoh Ramalan di Kiraha Malam Sahabat Budaya. Terima kasih Syukur Dofu-Dofu tentunya. Terang sampaikan buat Ngoni yang masih tetap setia mendengar Pro Ampa Ternate, Ngoni bisa berbagi cerita, berbagi informasi melalui telepon ya, saya aktifkan di 3126518, kode areanya 0921 Sahabat Budaya. Bisa juga lewat GSM, nomornya di 0853 9853 3951. Betul ya? Sorry, saya ulangi ya, untuk GSM-nya di 0821 9526 6695. Kalau WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Terlanjur Cinta Orang Pung Laki dari Anti Bitak. Bagaimana menurut Ngoni Sapa Budaya? Dia pejudul memang bagaimana? Dia pejudul ini bikin orang bakalai begitukah? Cuma lagu saja Sahabat Budaya ya. Tapi kalau dipikir-pikir sih memang agak ngeri gitu ya. Ekstrim. Ini dia spesial buat Sahabat Budaya.

Tapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

0: Pusat Budaya.
1: Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Panitia Hari Besar Islam PHBI yang mengundang seluruh masyarakat, khususnya umat muslimin, untuk menghadiri sholat Idul Adha 10 Julhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi di lapangan Perikanan Bastiong pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya sahabat budaya untuk diketahui bertindak sebagai khatib, yaitu Bapak Haji Maskur Sabsuha SAGMH, dan bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Al-Qadri Taha Kotu. Ya, jadi tentunya sahabat budaya bisa menghadiri ya sholat Idul Adha 10 Julhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, tepatnya di lapangan Perikanan Bastiong Ternate, dimulai pukul 7 waktu Indonesia Timur.

membawa torang ke pukul 21:52 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya torang bakal hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 pada pukul 22 setelah penyampaian kabar Kieraha Sahabat Budaya. Untuk itu tetap bersama Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Sahabat Budaya, proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama RSP di Desa Rabudayo, Kecamatan Pulau Makian, Halmahera Selatan, Maluku Utara, kini telah memasuki tahap akhir pengerjaan. Proyek multi-years yang dimulai sejak pertengahan 2023 ini terus berjalan hingga 2026 dengan total masa pembangunan memakan waktu lebih dari 3 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Asia Hasim, menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas utama saat ini terus dikebut. Menurutnya, progres fisik untuk gedung instalasi gawat darurat, IGD, dan radiologi sudah hampir rampung dan telah melewati angka 90%. Pembangunan RSP Pulau Makian merupakan salah satu proyek strategis Pemkab Halmahera Selatan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Pasalnya, selama ini warga Pulau Makian dan Kayowa harus menempuh perjalanan laut yang cukup jauh menuju Bacan atau Ternate demi mendapatkan layanan medis lanjutan. Dengan hadirnya rumah sakit di Makian, Asia berharap waktu penanganan pasien dapat dipangkas secara signifikan, terutama dalam kondisi darurat yang butuh penanganan cepat. Terkait anggaran, total dana yang dikucurkan untuk pembangunan RSP Pulau Makian beserta infrastruktur penunjangnya mencapai puluhan miliar rupiah. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan terhadap 113 ekor hewan kurban berupa sapi dan kambing di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara. Kepala Karantina Maluku Utara, Sugeng Prayogo, mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha memerlukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi langkah strategis untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sampai di sini kabar kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai turang baku dapa lagi. Tabea subajau.

Sobat Budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lepas juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Tabea Subajo sahabat budaya, baku dapat lagi dalam program Sagu Santai dengan Lagu Pro 4 bersama Atoh Ramalan ya, tentunya di edisi siar hari Jumat tanggal 22 Mei 2026.

Buat Ngoni yang mau gabung bar request lagu dan salam-salam, bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp Sahabat Budaya. Saya spilkan DP nomor di 0921312658, juga di 08 21 952 6665. Yang mau WhatsApp juga boleh langsung WhatsApp kemari sudah di 0853 9853 3951. Saya ulangi lagi di HP nomor 08 21 952 6665, juga di 0 921 312 6518. WhatsAppnya di 0853 9853 3951. Sahabat Budaya juga bisa bergabung lewat RRI Digital ya. Buat Ngoni yang mau salam-salam, yang mau komen-komen juga boleh ya, langsung pasir sudah di Torang P Live Chat RRI Digital. Kali ini saya hadirkan lagu dari Sonyinga Jaji. Maksud saya lagu dari Mamat Colter, Sonyinga Jaji. Tetap bersama Torang di Pro 4 Ternate.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Sekali lagi sahabat budaya, buat Ngoni yang mau gabung, bisa gabung lewat telepon, lewat WhatsApp, maupun lewat live chat RRI Digital. Selamat malam untuk Ngoni yang lagi di rumah maupun yang lagi keluar rumah. Yang pasti bukan dapat usir kong keluar.

0: rumah teradai. Tapi ada yang memilih untuk menikmati suasana malam ataupun menghabiskan waktu malam ini ya bersama keluarga di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat publik gitu ya, sekedar menghilangkan rasa lelah maupun rasa capek setelah beberapa hari disibukkan dengan rutinitas gitu. Barangkali taman menjadi pilihan, terus juga pantai juga bisa ya. Sekarang kalau pantai-pantai di Ternate tuh lebih enak kalau malam hari. Sekarang Jiko Malamu juga akses untuk malam hari tuh bisa, Goni bisa ke sana pasang pisang goreng ke, pasang air goraka gitu ya, ikan bakar boleh ya, di Sulamadaha juga ya. Yang pasti banyak sekali ya destinasi wisata yang membuka membuka akses untuk masyarakat maupun warga yang mau menikmati suasana malam gitu ya. Baik, di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
1: Halo Sagu.
0: Halo, santai dengan?
1: Halo Sagu, santai dengan lagu.
0: Iya, benar sekali. Dengan siapa nih, orang jauh kah? Jawa Timur bukan ya?
1: Orang
0: apa, orang Kalimantan?
1: Orang Tidore Utara.
0: Oh, Tidore Utara. Mirip-mirip dengan ini Mas Galuh. Iya, Mas Galuh suara ini mirip, padahal Koai. Koai di Puncak Jaya Tidore. Ya, Koai di Puncak Jaya Wijaya. Bagaimana kabar Koai?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat ini Bang Ato.
0: Alhamdulillah, Koai semoga sehat selalu ya. Baik, Koai mau dengar lagu apa ini?
1: Mau dengar lagu Duga Ngona Teringina. Lagu Tidore.
0: Iya benar. Duga Ngona Teringina, siap. Salam-salam pas apa nih?
1: Ya, salam besar, salam hormat buat Ko Ato.
0: Kasih.
1: Barang operator, harapan sehat selalu. Ada Bang Din, Ipin, Buce juga, Bang Abdu. Oh, harapan sehat selalu. Terus ada Mama Indah, Bung Otis, Pak Yasin juga, Bang Ufa, harapan sehat. Oh, Aka, Mini juga, harapan sehat. Oh, ada Dika, ada Mafia, Bung Kahir juga, Andi Paris, Andi Diwatem, Andi Gambi juga, Bang Rahim, Sekretaris, harapan sehat. Ada Purnama Sari, Bunda Perida juga, harapan sehat semuanya. Oke, Mama Indah juga harapan sehat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Aidi Puncak Jaya Wijaya Tidore. Baik sahabat Buya, di belakang Ko Ai. Ya, di belakangnya Ko Ai, saya terima penelpon berikutnya ya. Bunda Indah di Sangaja ke Gaale. Posisinya lagi di Kulapa sih ya. Oke, halo. Assalamualaikum Sagu.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai dengan lagu.
0: Siap Bunda Indah. Habar doha pue Bunda Indah. Habar sasanang le, sehat-sehat le. Sasanang kuat. Oleh, semoga sasanang sehat-sehat terus, supaya makatala adat tapi acara. Acara orang kawin. Oke, Bunda.
2: Siapa tuh?
0: Bunda Indah mau berdengar lagu apa ini, Bunda?
2: Lagu dari Jatuh Cinta, siapa? Rama Arif.
0: Jatuh Cinta sudah diputar tadi, Bunda. Seputar tadi.
2: Apa ya? Lagu Makududara saja, Kuato.
0: Makududara dari Tai Umar. Siap. Lanjut salam-salam sama siapa nih, Bunda?
2: Oke, salam buat semua. Ada Ko Ai tadi yang baru lewat. Ko Ai ini batelum. Apa pin nomor nih, padahal gue suka pin nomor.
0: Oh, dong suka ganti nomor. Suka ya ganti-ganti nomor Pak Tua itu.
2: nomor baru orang lama. Ya buat Ko Ai, Ko Din, Ko Ama, Ko Buce, Bung Ipi, ada Mama Iden seputaran Dolok Oscar, Mama Iden Sumatera bergabung. Beliau masih kesehatan, masih belum ini pulih.
0: Tolong doakan Ibu Iden.
2: Iya, doakan.
0: Semoga sehat selalu. Semoga dekat selalu. Amin ya Rabbul Alamin.
2: Oke, terus ada Bang Arang Fares, terus ada Ibu Ina, ada Akadi Maliaro, terus ada Mas Santoso, Mas Subiono, terus ada Ucup Disabita, ada Akadi Nas, ada Arifin Potahir, dia juga, ada Komtafa, terus Ibu Farida, ada Bang Abdurrahim, terus ada Pak Junaidi, Bunda Els, Nona Fika juga, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali Koto.
0: Siap Bunda.
2: Oke, Bapak-bapak, syukur loci, syukur rofudofo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Bunda Indah, syukur loci juga, syukur rofudofo juga ya. Sobat gabung, sahabat budaya yang mau gabung lagi, silakan bisa diringkan teleponnya di 312-6518, juga di 08-219-526-6695. WhatsApp juga boleh, sahabat budaya. Baik, di ujung telepon sudah ada lagi yang gabung, saya menyapa. Halo, Sagu.
3: Santai dan lagu.
0: Iya, benar sekali, santai dengan lagu.
3: Apa kabar aku malam ini, sehat?
0: Iya, sehat Bang Andi. Sehat juga Bang Andi.
3: Ya.
0: Bang Andi juga sehat ya di sana.
3: Alhamdulillah.
0: Semoga sehat-sehat terus biar bisa gabung di Perompat Ternate, bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol di Perompat Ternate gitu ya. Oke.
3: Indah, bening seperti kaca persahabatan itu.
0: Eis, benar. Mau denger lagu apa nih, Bang Andi?
3: Saya minta lagunya dari Kangen Band, Andika, Empat Belas Hari Ku Mencarimu.
0: Hah, dari Kangen Band?
3: Iya.
0: Judul lagunya apa nih Bang?
3: Empat Belas Hari Ku Mencarimu.
0: Wih, Empat Belas Hari, apakah lama atau cepat itu Bang?
3: Betul, sudah 14 hari lebih ini Bang.
0: Oh, jadi ceritanya sudah cari 14 hari tapi belum ketemu?
3: Ada ceritanya, karena di sana tidak ada jaringan.
0: Bang, nyanyi sedikit boleh Bang?
3: Ya?
0: Nyanyi sedikit boleh ya?
3: Ya.
0: Ayo, coba.
3: 14 hari ku mencarimu, tanda cintaku untuk denganmu.

0: mencintai dirimu. Kamu pacar terbaikku.
1: Mantap bang. Oke, nanti dihadirkan. Lanjut salam-salam buat siapa nih?
0: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Salam sehat, salam sayang buat kamu Dika. Semoga baik-baik saja di sana Dika. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diingin kepada dirimu Dika. Semoga kau sehat bersama keluarga. Berikan umur panjang, umurkan rezekimu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kau memikirkan yang bukan-bukan, karena ini adalah dunia maya. Bagian orang, saya garis bawahi, orang senang melihat kita susah, susah melihat kita senang, Dika. Tapi kita semua orang, itu saja.
1: Cap, mantap. Lanjut, Bang. Ya.
0: Terus, buatnya Wai, Bute, buatnya Bunda Natalia, Dika, Senja, Bintang juga di Taliabu, kalau di monitor Bintang, semoga Bintang dan bisa baik-baik saja di sana ya. Sehat selalu. Buat Abang, sehat selalu, panjang umur murah rezeki, semoga Abang dan keluarga besarnya selalu dalam
1: lindungan Allah. Amin, ya Rabbal Alamin, makasih.
0: Pulangnya hati-hati Bang.
1: Siap Bang.
0: Abang ini ganteng sekali, kulihat profil ganteng banget.
1: Biasa aja Bang.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Terima kasih
1: ya Bang Andi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Andi di Jambi sudah bergabung sama Budaya. Saya hadirkan lagu Duga Ngona Terinjingnya dari Trio Ambisi spesial buat Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Baik, yang telepon tahan dulu sama Budaya. Setelah beberapa lagu saya hadirkan, saya kembali untuk terima Ngoni Petelepon. Jadi tenang-tenang di back. Sudah.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Ya, sahabat budaya, torang sobat dengar dua lagu tadi, Maku Dudera dari Tai Umar, sebelumnya lagu dari trio Ambisi Duga Ngona Terenyinga, spesial buat Bunda Indah di Kulaba dan juga Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Kembali saya aktifkan jalur telepon, sahabat yang mau gabung silakan WhatsApp boleh, ataupun gabung lewat live chat RRI Digital juga. Silahkan sahabat budaya. Saya ke WhatsApp. Baik, sebelum saya bacakan WhatsApp yang so masuk, saya terima telepon yang so berdering di 3126518. Halo Sagu.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya, betul sekali. Kenapa kok lemah sekali Purnama Sari?
2: Baru bangun.
1: Baru bangun? Oh alah, baru bangun. Enak banget ya baru bangun.
2: Iya.
1: Tidur jam berapa emang kok baru bangun?
2: Habis salat.
1: Oh, jadi ceritanya tidur, istirahat. Kalau bangunnya jam segini, habis tidur lagi jam berapa?
2: Nanti habis acara RRI baru
1: tidur. Oh, is, mantap, mantap, mantap. Baru tidur lagi ya?
2: Iya, tidur lagi.
1: Tidur kembali. Baiklah kalau begitu. Yang penting sehat selalu Purnama Sari ya.
2: Alhamdulillah.
1: Siap dah kalau begitu. Request lagu apa nih?
2: Lagu Mantar ya. Ini Sarita ya.
1: Lagu Mandar
2: Sarita, iya.
1: Oke, baik. Silakan lanjut, salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat semuanya ajakin ya. Tanpa taraka cahaya. Dan pada sesawah
1: ya.
2: Buat kakaknya, sama kasih saleh.
1: Makasih. Amin. Kembali kasih. Oh, oke, okay. Purnama Sari di Mandar, Sulawesi Barat. So, gabung saya ke WhatsApp dari Dika di Taliabu ya. Assalamualaikum, selamat malam Sagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Ato di malam ini? Kabar baik Dika. Saya mau request lagu dari Cantika Davinka, judulnya Sesayang Ini Kau Tipu Jua. Wow. Katanya salam-salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Bunda Ustazah Ida, Ibu Natalia, Ibu Farida. Salam buat Ciguria, Ayu Dimasohi, buat Bunda Sofia di Makassar. Salam buat Mama Eba bersama Pak Haji Halil. Salam juga buat Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Yasim, Bang Leo, Ko Ama, Ko Ai, Bang Abdul Rahim, Bang Tahir sekeluarga, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Kak Atu selamat bertugas, semoga sukses selalu. Lagunya apa nih? Lagunya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, semoga terhibur katanya. Apa nih? Bang Andi itu dia apa nih? Oh baik. Yang ini nanti dah ya, urusan belakang. Baik, yang pasti makasih ya buat Dika di Taliabu. Ya, sahabat budaya, tadi yang so gabung bisa coba kembali, silakan sebelum nanti torang sudahi atau akhiri program Sagu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sudah ada beberapa lagu di sini bakal saya hadirkan sahabat budaya, dan saya terima penelpon berikut ini ya. Halo, Sagu.
2: Saya dengan lagu Selamat Malam.
1: Selamat malam Caca Ayu yang punya Masohi Maluku Tengah.
2: Ya, selamat malam kembali Bang Eko Ato.
1: Iya, benar. Sehat ya, Caca Ayu.
2: Saya alhamdulillah sehat. Bagaimana Eko Ato sehat itu?
1: Alhamdulillah sehat juga. Semoga orang semua sehat-sehat, Caca Ayu ya.
2: Iya, Eko Ato lagu ampun, so, lagu apa?
1: Lagu apa ya? Ayo, lagu apa nih?
2: Lagu pop ampun tuh, sampai judul. Ya kan begitu apa kah, ya Allah, subingung lah.
1: Terlalu banyak lagunya, sampai lupa dang lagunya ya.
2: Ah, ini juga yang punyanya Dodi Latuar Hari juga.
1: Dodi, pelagu juga? Lagu iya. Apa nih, Ayu?
2: Karena ada hujan, jadi lagu dingin juga.
1: Oh, yes. Lagu ini menyala. Mantep dah. Menyala, oke. Okay. Ya, Dodi Latuar Hari dingin, siap. Salam-salam buat siapa nih?
2: Iya, sangat. Karena sedia 20.50 kita salam bersama saja rangkul salam dari sampai Z.
1: Okay.
2: Sampai bersama sehat. Mudah-mudahan besok kapan bisa masuk apa salam-salam lagi kembali.
1: Siap.
2: Ya, kuatlah selamat betul ya sepuluh dengke dan selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Syukur sudah kembali dan kejua buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, sahabat budaya. Baik, sudah ada beberapa lagu di sini. Lagunya cukup banyak ya. Bakal saya pertanggung jawabkan semua lagu-lagu di sini harus dieksekusi ya. Kalau terada Dapa Poloso gitu. Dapa Poloso sampai pulang lupa alamat rumah. Baik, Ibu Farida di Palu, saya terima ya via WhatsApp sudah bergabung. Halo, Sagu.
3: Santelin lagu. Assalamualaikum Bang Ato.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya, seperti Bang Ato.
1: Alhamdulillah.
3: Ceria. Eish. Selalu ceria, selalu semangat.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau Bang Ato semangat, yang pasti penelpon juga lebih semangat.
1: Lebih semangat, ya. Eish, lebih ceria, lebih menyala ya.
3: Itulah.
1: Siap dah kalau begitu. Ibu Farida mau dengar lagu apa nih?
3: Ibu Farida sudah kirim lagunya melalui WA.
1: Oh sudah? Mantap.
3: Sudah.
1: Oh sudah ya, saya cek lagunya. Oke. Okay.
3: Iya.
1: Iya, baik.
3: Mau kirim salam, tadi ada adik bernama Sari ya, salam sehat ya. Ada Pak Andi di Batam,
1: ya.
3: Pak Andi Jambi, Pak Andi di Bacan, ada adik Ayu tadi ya. Nah, salam sehat ya, sama adik Fatimanya, keluarganya semuanya ya.
1: Oke. Okay.
3: Ada Ibu Ustazah Ida, ada Dika lewat WA ya, terus ada siapa, ada Bapak Inda, ya, ada Cigurit Jakarta, ada Ibu Ila, Ibu Norman, ada Bunda El, siapa, ada Pak Minijo, Pak Widi di Tokyo, semua-semuanya saja karena waktunya. Jam berapa selesai acaranya, acara Sagu banget?
1: Jam 11 malam, di sana jam 10 berarti.
3: Kayaknya tinggal berapa menit.
1: Iya benar.
3: Iya dari Asia sampai Merauke. Salam sehat, salam bahagia Bang Ato. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah, sahabat budaya. Ibu Farida menjadi penelpon pamungkas seorang sahabat budaya. Mohon maaf yang gabung, so tara bisa saya terima karena torang so di akhir program Sagu malam ini. Nguni bisa gabung lagi di edisi lainnya ya sahabat budaya. Terima kasih, syukur rofudofu untuk Nguni yang so gabung maupun yang so badengar. Semoga Nguni selalu terhibur, selalu enjoy, bahagia selalu dengan hadirnya Pro-Am Paternate gitu ya. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea sahabat budaya, sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat beristirahat, subah jauh.
0: Sagu, santai deng lagu Pro-Am Paternate.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiraha.

0: Kokaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Musik malam

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Mempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hayrul 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo Sahabat Budaya. Torah makudu apalagi di Kiraha Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan Tasnim. Ya, dan sahabat budaya, pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, torang ikuti kemandang ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya orang bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Pagi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ricky Rahab. Syukur dofu dorang terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya sahabat budaya, untuk warta berita pagi ini belum bisa dihadirkan ya. Dan sahabat budaya, untuk hari ini di hari Sabtu, hari weekend, sahabat budaya 23 Mei 2026 ya, di pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, torang nantinya akan hadirkan beberapa informasi yang telah torang pilihkan sahabat budaya. Dan juga lagu-lagu pagi ini untuk siap menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Selamat pagi, selamat bergabung untuk dorang semua sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama dengan torang di Perempat Ternate ya. Semoga hari ini dorang semua yang lagi badengar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat budaya, pagi ini masih bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi ya. Pastinya rangkaian program Kiraha Pagi ya, di pukul 6 terhadirkan ada sekapur Sapa Kiraha ya sahabat budaya. Kemudian nantinya di jam 8 ada Bacarita Pagi ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Baik, dan lagu Tora hadirkan dulu satu lagu spesial untuk ngoni semua sahabat budaya. Dan selamat menjalankan aktivitas pagi ini ya. Saat ini juga torang solia di depan kantor RRI Ternate ya. Dong semulai jalan pagi ya, semulai jogging bersama dengan dompe orang-orang terkasih. Satu lagu spesial dari Yopi Latul sahabat budaya, Batu Bacan, spesial untuk ngoni semua.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makia

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Be itu tara apa kong Cipa?
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam
1: ya,
2: pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, suara budaya Kiraha, sahabat budaya, ke kiri, ke kanan ya. Gemu Famire, sahabat budaya dari Fahmi Aziz dan Delia ya. Lagu yang sempat viral ya, sempat yang disukai masyarakat luas ya, masyarakat Indonesia pada umumnya. Lagu ini masih asik Toran dengarkan, sahabat budaya. Dan ini salah satu lagu dari NTT katanya ya. Dan lagu-lagu daerah seperti ini dengan musik yang asik ya, membuat Toran juga suka ya. Dan pastinya lagu-lagu daerah ini akan terus Toran hadirkan, sahabat budaya, untuk melestarikan agar lagu-lagu daerah ini terus lestari dan pastinya selalu disukai oleh masyarakat Indonesia ya. Terhadirkan informasi, sahabat budaya, di mana perjalanan menuju sekolah bagi puluhan anak di wilayah terpencil Lolodak Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, masih jauh dari kata layak. Di tengah narasi pembangunan dan alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD, anak-anak desa Jikolamo dan sekitarnya justru harus berjalan kaki menyusuri pesisir, menyeberangi laut hingga menghadapi ombak demi bisa belajar di sekolah. Kondisi ini diungkapkan oleh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Aksandri Kitong ya, saat melaksanakan reses di wilayah Lolodak Kepulauan. Sahabat budaya, menurut Aksandri, kunjungan ke wilayah tersebut menemukan fakta ketimpangan pembangunan yang selama ini luput dari perhatian pemerintah daerah maupun para wakil rakyat. Sahabat budaya, anak-anak dari desa Jikolamo harus menuju desa Dagasuli untuk bersekolah di tingkat SMP dan SMA. Padahal kedua desa berada di pulau yang sama ya. Persoalannya, akses jalan darat sepanjang kurang lebih 4 km belum memadai. Akses yang ada saat ini hanya berupa jalan tanah kebun yang sulit dilalui kendaraan biasa. Dalam kondisi tertentu, warga hanya bisa menggunakan kendaraan roda 3 jenis VR. Sahabat budaya, sedikitnya terdapat sekitar 83 siswa SD di kawasan tersebut ya. Jika digabung dengan pelajar SMP dan SMA, jumlahnya mencapai lebih dari 100 anak yang harus menempuh jalur berbahaya setiap hari demi pendidikan. Sahabat budaya, ya, sahabat budaya, dokumentasi video kondisi para pelajar di Lolodak Kepulauan akan diputar dalam sidang paripurna DPRD Maluku Utara sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah daerah. Aksandri bahkan menyebut selama 26 tahun Provinsi Maluku Utara berdiri dan 24 tahun Kabupaten Halmahera Utara dimekarkan, belum pernah ada anggota DPR yang datang langsung melihat kondisi masyarakat di desa tersebut. Dalam reses tersebut, Aksandri mengaku langsung mengeksekusi sejumlah bantuan menggunakan dana pribadi. Salah satunya menyediakan satu unit kendaraan VR untuk membantu transportasi pelajar mulai Juli 2026. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan 100 lembar seng untuk SD Impres Jikolamo. Kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan. Selain kekurangan meja belajar atau bangunan yang harusnya melindungi anak-anak dari sinar matahari dan air hujan dalam kondisi bocor ya, ini membuat aktivitas belajar tidak lagi nyaman. Sahabat budaya, tak hanya itu, Aksandri juga memberikan bantuan langsung berupa pipa air bersih, perlengkapan majelis taklim, kostum olahraga hingga perangkat pengeras suara untuk masyarakat setempat ya. Meski begitu, ia menegaskan bantuan pribadi tidak akan menyelesaikan persoalan utama masyarakat di wilayah kepulauan terluar. Menurutnya, yang paling dibutuhkan adalah intervensi pemerintah melalui pembangunan akses jalan dan dukungan infrastruktur dasar. Lolodak Kepulauan sendiri merupakan wilayah gugusan pulau di Kabupaten Halmahera Utara yang berbatasan langsung dengan perairan Sulawesi. Sebagian desa berada di pulau-pulau terpisah dengan akses transportasi yang sangat terbatas. Sahabat Budaya Aksanri menyebut kondisi geografis membuat biaya pembangunan di wilayah tersebut bisa mencapai 3 kali lipat lebih mahal dibanding pembangunan di wilayah daratan ya. Namun menurutnya keterisolasian tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat hidup dalam keterbatasan, terutama anak-anak usia sekolah.
1: Yohasi Wanopli Mekobabso, Ompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

0: bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas?
2: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
2: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?

Selamat pagi, selamat bergabung untuk dorang semua yang baru saja menyalakan radio bergabung bersama dengan Perempat Ternate ya. Terpantau di pagi hari ini sahabat budaya halaman parkir RRI Ternate ya. Dorang lia hujan tengah mengguyur kota Ternate dan sekitarnya. Pagi-pagi sekali sahabat budaya, tetap semangat ya, walaupun cuaca kurang bersahabat ya, tapi tenang, ada Tasnim yang akan bersahabat bersama ngoni di pagi hari ini sahabat budaya ya, di Sapa Kiraha Tora masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua. Ya, sahabat budaya terhadirkan informasi di mana Akademi Merah Putih resmi membuka pendaftaran peserta baru mulai 22 Mei 2026 ya. Kemarin program pembinaan usia dini ini ditujukan bagi anak-anak berusia 7 hingga 9 tahun dari wilayah Maluku Utara, Maluku dan Papua ya. Dalam informasi yang diumumkan, peserta diprioritaskan bagi anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu. Akademi ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat sepak bola usia muda ya di kawasan Indonesia Timur ya. Dan ini dijelaskan bahwa detail persyaratan administrasi dan berkas pendaftarannya sahabat budaya, Wani bisa lihat langsung melalui formulir yang tersedia atau di Instagram Malut United FC ya. Masyarakat juga diminta menghubungi narahubung resmi untuk wilayah Maluku Utara melalui Aldi Amin ya. Kemudian dan wilayah Maluku atas nama Milhan Rehalasat PSSI Maluku ya 0823-9911-2773 atau datang langsung ke lokasi pengambilan formulir untuk memperoleh informasi lebih lengkap. Untuk wilayah Maluku Utara, formulir dapat diambil melalui Malut United Official Store ya di Jalan Juma Puasa nomor 19 Kelurahan Santiong, yang biasa tukar tiket di sana sahabat budaya. Sementara untuk wilayah Maluku, pengambilan formulir berada di Jalan Kebun Cengke RT 01 RW 09 depan Balai Industri Ambon Maluku ya. Ya, dan sahabat budaya, pihak penyelenggara membuka layanan pengambilan formulir setiap Senin hingga Jumat ya pada jam kerja. Untuk hari Sabtu dan Minggu ya tidak diperkenan sahabat budaya, jadi nanti di jam-jam kerja ya di hari Senin hingga Jumat. Kehadiran Akademi Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi langkah awal ya lahirnya talenta-talenta muda potensial dari Indonesia Timur untuk masa depan sepak bola nasional ya sahabat budaya. Jadi kalau dorang piana yang bakatnya main bola ya, langsung daftarkan saja dorang piana di Akademi Merah Putih. Dan ini kerjasama bersama dengan SL Benfica ya, salah satu klub sepak bola yang ada di Portugal ya. Baik, Tor masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama Torang di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Ya, sahabat budaya, ada Alan Darmawan Doti dari Alan Darmawan gitu ya, sahabat budaya spesial untuk Wanita Samoa yang saat ini masih setia bersama dengan Perempat Ternate ya. Sahabat budaya, tingginya harga gas LPG non subsidi di Maluku Utara mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku Chandra Dion Sidabariba mengatakan bahwa di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Ini menurutnya salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon ya. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar ya. Sahabat budaya, kenaikan harga LPG non subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan ya oleh masyarakat. Untuk tabung bright gas ukuran 5,5 kg harga jual saat ini mencapai sekitar 245.000 ya. Naik tajam dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran 175.000 ya. Sementara untuk LPG non subsidi ukuran 12 kg harga kini menembus angka 490.000 dari sebelumnya sekitar 329.000 per tabung ya. Chandra menegaskan LPG yang berada di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non subsidi ya. Hal ini disebabkan wilayah Maluku Utara belum masuk dalam program konversi LPG subsidi ukuran 3 kg sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Pertamina juga mengimbau masyarakat agar membeli LPG di outlet resmi guna memastikan kualitas produk serta harga yang lebih wajar ya. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat penetapan harga eceran tertinggi untuk LPG non-subsidi di wilayah tersebut. Sahabat budaya, sementara itu Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah ya. Dan Nasri juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate ya. Dan langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Nasri juga menjabat Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Utara ini, ya, dan ini dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan wali kota dan instansi terkait guna menertibkan distribusi serta menyusun regulasi mengenai harga eceran tertinggi ya LPG di Kota Ternate.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: dah, mau ikut pasang berhasil. Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop eh, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so maso judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan.
2: Bauni boleh, judi jangan.

Sahabat budaya, Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden U10 dan usia 12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoy, Kelurahan Tugu Waci. Ketua Askot PSSI Kota Tidore Ardiansa Fauci mengatakan panitia saat ini terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan termasuk kesiapan pembukaan venue pertandingan serta perangkat pendukung lainnya. Persiapan terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan ya. Sahabat budaya, pelaksanaan turnamen direncanakan dimulai pada tanggal 10 Juni 2026 di mana panitia lokal juga telah menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran pertandingan ya. Selain itu, panitia berencana menghadirkan ketua PSSI pada seremoni pembukaan. Menurut Ardiansa, surat undangan telah dikirim kepada PSSI pusat dan saat ini masih menunggu konfirmasi ya. Ardiansa mengatakan bahwa panitia menyiapkan dua lokasi berbeda untuk pelaksanaan kegiatan ya. Acara pembukaan direncanakan berlangsung di lapangan Kelurahan Tomagoba, sedangkan seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Marimoy. Sahabat budaya, pembukaan direncanakan berlangsung malam hari di Tomagoba dan sementara pertandingan akan dipusatkan seluruhnya di Stadion Marimoy, sahabat budaya. Ya, dan terhadirkan informasi lainnya, sahabat budaya, di mana Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan terhadap 113 ekor hewan kurban berupa sapi dan kambing di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara, di mana Kepala Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha memerlukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi lintas sektor ya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan kurban menjadi langkah strategis untuk memberikan rasa aman pada masyarakat. Ya, dan sahabat budaya, Karantina Maluku Utara terus memperkuat kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan melalui pengawasan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Maluku Utara. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus menjaga resiko penularan penyakit kepada masyarakat. Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik hewan kurban dan juga monitoring kesehatan ternak bersama Dinas Pertanian Kota Ternate. Pelaksanaan pemeriksaan juga mengacu pada keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2071 tahun 2026 tentang pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha Adha 1447 Hijriah, di mana Ketua Tim Karantina Hewan Maluku Utara Alma Salim Religa menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan hewan bebas dari penyakit ya, terutama penyakit zoonosis serta memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Dan sahabat budaya, turut hadir dalam kegiatan tersebut pengawas bibit ternak ahli muda Dinas Pertanian Kota Ternate Humaira Yaman. Melalui pengawasan terpadu ini, Karantina Maluku Utara berharap masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan kesehatan hewan.

0: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelang.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Rompat, suara budaya Kiai Rahab.

0: Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panci dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah. Yang penting biasa kita holiday.
2: Yuhuu. Yo hasi wolop lim kobabso. Ompa ternate suara budaya Kirahang.